0: Then go with Kiko and Shin le Dance World duo Éireannach agus Seapánach agus Tomic Zulga Morlishan album uha Kiko Forever a chlushin to begag tachtamach an tachtin shichwing. Tomic con lanin tinnish a chord goel le kiolna herin irfag Tamalín agus Maridort me Calvin Harris erin tli le jazzy chomalishan gown nua shot le Fontaines DC agus iadig tachtamach le album nua chomal an tachtin shichwing Tomic Zulga Morlish shichwv Marianne.
1: Kiol ur nua.